0: Sabaji Al-Qiyama. Bukan Sabaji itu.
1: Apa kosongku?
0: Satu jam.
1: Menunggu kuabang ingin dulu.